Follow me. Sama burate anya kata una wabuamea dawa na watete upenye yourself na ninja watamfuka ma wane ni wahunu sawa ya wabla anya kata.